0: jina Ghost Patanisho Reloaded.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo.
2: Jinime tunasema. Usijinime tunasema. Chungu naweza fikisha mita udedi. Nani atakula? Nani atakula?